0: qale alo kini o bua le Palesa Moleleki ka mona ka Kroonstad small game mosenyeletsi.
1: Hello kini the girl na ke batla go kwala ka mosenyeletsi. Ha ke batle mosenyeletsi thabeng tsa ba ala tsho ke sithatse batla makgathamelo di Virginia tsango.

0: Sering si roko mongwa ne Mengu, mengu Sering si roko mongwa ne Arbatle ma khapu
1: Ashin twe